0: Gusinde, Feuerland Nummer 10.
1: Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah

0: Nuts? Me? No, I don't think so.
1: Malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam mal